0: semulu langkah mulu loki yang barang ini melawi mesin nu flashback pini basi di kiemu di mateku adre yadre ke yadre ini hamad hamad adre anna kiwa kiwa
1: yanna yanyabadu
0: adre adre